saat ini ingin berbicara tentang hati manusia dan perasaan. Juga perempuan punya itu semua, bukan lagi manusia sebagai yang ada di seluruh dunia ini pasti mahukan sesuatu yang canggih. Dan saya rasa itulah semuanya yang saya katakan hari ini. Marilah kita bersama teruskan dengan perjuangan seni. Terima kasih. Masih sayang lagi tak dengan Ju? Dah terlalu lama rentak yang sering kesepian. Kenapa tak memutus kabar berita? Apakah salah dirimu? Di mana kata-kata manis cinta dan perasaanmu yang telah kau curahkan padaku? Semuanya terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong. Tapi saya amat menyesal.

0: padi nyuwun ngreso. Menapa ndadosaken sungkawane kanggalih-galih yen pun sakcekal semangat. Ing monggo ngawasi kawas wau. Ngendikaken padi-padi swanggara ing paling awal yang ora nyen perlu. Para kadang dan sajeng kapan-kapan padi mitoni ing rai. Utuh-utuh kenung sedasa. Kakang sang sama. Konten-konten opo? Koyo-koyo pamit-pamit. Ora-ora pimpin banget-banget rasane ngati. Tangsang karton melang-melang meloni ngoyo-ngoyo. Sang pemunggir jiris. Blah-blah. Sabab itu menopo. Awit unagolo ikilo kangus-kangus ngapur-ngapur nompo sas-sas paning jauh-jauh noto-noto diajik bersono bakal diboyong konong rat-ramar ngamarto akiweli mangsono-sonong tengah ngalas wasono katem-katem banjir-banjirang tanang kosang-kosangkan yang ngaten-ngaten pasen lajeng babaran-baran ngaten-ngaten iya iku biro-biro becik opo dawing jawetan amat cita-cita simpasan kakang nopo wonten wong sing nopo wis katem-katem banjir-banjir tanah kosang-kosangkan banjur-banjur ana cahya kang nyar ing kosong-kosong satem-satem ayo-ayo perti merangi bagian sing sekali kosong-kosong mbok menawa ndarung menika kanugrahan sampeyan ingin wujudaken dhateng putra-putra nangkat bayi. Ono pari basan, ono daru tiba sore. Wirak tembak. Umlah mengawian yang ayo udu. Nengono, tembung yen banyu yen dikimpekke catur ya Pak yen banyu yen catur sing catur sing apik banyu sing budeg catur sing catur kala ya catur sing kala yen bening catur sing becik banyu bantek rodo sing mala nek banyu luwer
1: bebayani
0: Kau no banyu.
2: Kesatan.
0: Kota di pan.
2: Kau no melepusan.
0: Upamane. Kau ingin pi. Ketalio mahabe tinggu kawe turu. Wong lanang wedok. Ning bareng tekan tujuane kok dadi bojone.